Jik duga bakdin dunmuk kaka ge dunmuk khalenyan su bakdin da dunmuk bang da wangchi tengrawo bi ji dunmuk kaka manyen rangyen ngoto di thu ya ji kanjela ta lengan ba nyanga de ko su ya ra kan kanje lumbu jeden nya woni lumbu tina jin la sok ba kanjela lumbu mam ti ji uzu la se ge bu kununa phe bia che cha phu ye ji be shu wa phu ya da kanjela ye shu na ngum ru ni ga ya shu su ni na ke ma yap se sum bu thu ji kong Taja Lumbang Chonam Kun, Hajang Dumi Wang Dushur, Ki Yapse Sumla Kungal Dezam Dang, Yapsin Gib, Wang Me Tsun Lachu, Jemsing Yila, Selu Mang Jiang, Dani Mani, Namdi Tane Langjung, Tangbo Jemsing Nakju Yubidu, Taja Lumbu Namji, Lune Sung, Dani Gibatin, Kijungwe, Northern Longju, Kangyu Kelapul, She Shune, Lumbu Namji, Sergi Tongze Dang, Lale Mulgi Tongze, Dang Langbo Che Dang, Dadang, Maye La Sobo Sam Yimi Keba Pulo Nye. Ejik Da, Lem Nang Gangbo Chil Hase Gebu Kunduna Chariya, Hase Gebu Inani, Yab Gebu Kalo Ongbo Ya, Ejik Da, Semu, Lachi Kundu Sangmo Ya, Irlange Sun, Ngar She Gongbo Kune Motsom Nangbe Nye. Ejik Ngar Lem Nang Yongzo, Dunmuk, Wang Ting Rao Chigi, Dunmuk Waka Gai Ya, Gajil Jik, Rangwa Mono Ti, Ya Ya, Chi Irin Yab Se Sum Shia Chik, Ngar Basi, Nemi Kyu Duk Tongko Su Ya Rae Nye. Ejik yapjin gebiye kyun zika muno imbulshinda dunmo siya ya rawa muno chi zonga nga chut. Ejik se jemsing ne edan hase gebinin laji kundus leba ne ye chik sotlu chik tu khara ya gumbur. Kanji le shukda le chi shengna nyang a kyam suwa je chik ngar lum nangsi dunmo kaka ge ya shengna nyang chur kri wot. Chi ngar lum nangsi gogor tong kri wot utmodok ir se sem ne je chik duk neme kyo tongko su uya ray. Idnang sam tongpo chik da neme kyo gyoba sem ting ne chik gyoba gyo duru nye. Ijinobeda, Shiwashapo Motika, Gomotomane, Shiwashapo Motika, Tangaru, Juno Longje, Sinoti Gambo, Dancia Puyuin, Yeshi, Shuya, Lumbu Partisi, Silk, Pedang, Partisi, Muk Pedang, Eji Lambuchi, De, Jemahe, Nilada, Maya Brum Brumi, Muda Mayanina, Idan, Uga, Noin Monodagaji, Namdana, Yabrin, Ijapoda, Idan Gambo, Yab Gabning. Ejik lhase gebu, lhaji kundu sangmai eje pipunom yongzo si bel nyega yar shodja jik puyumburu nye. Dene gelbu digeji sungso, ngayi lumbu chonam chungyanda. Ngonne deda jesam menayang, dijin dumi zhawang shorwe lan, denam dani semla le mije, kenam dani digbi le mije, migi chubong giju dangdolong, jiwuru yidam tuji chimbukum, chuyinyinbu yigi zhuma chong, xie sungne yab gebu digeji sungso nye. Ejik dal hase gebu si jik beru lom nang se jik uya mara sung nang umburu nye. Che ir ngane dhane nane jik uya yak samu ngoto ning se ma jik gulong ngan pa ge diya jik arsi dukja ya yik uydin zao nyine munu umburu nye. Munu mshindare dik jen dun mu si be wang teng rao jik irba na jik rawa munu ngoto diya ya. Arsi dukja ya kosu ning uya ya kosu di jik shong umburu nye. Ijin ube jik edang rawa munu ngoto di nube ngok sem nyang a jik iri dukja ya umu sa mok sem nyang a ting ne ning jik u sem nyang a le nye la kyun munu nye. Ijinobeda idangba nang da uzuk torje digba leganya uzao nyine maya anyi. Kanjele migewa jujinang bang, gewa jujinang suru nyamlin ya ya. Jik papo jenrezi, jik uru idam tuji chenpo jinang gom. Chue, chupung geti shidong nyingbu, mani yigi zhuma. Idna jik ka mangmang gren. Ya jik suko sumburu nye, mara sung nang umburu nye. Ngayi jinji shenpa genshun dang, nyaba genshun nyi dang jeba nam, dada nyidu diru chishok je, sungbe, Lumbu chigi nyudu chene, kong tamje dematado, bene, gebi dundu, kubadang, lumbu namji pulwe, selmul so dang, shenyang, pulwa junga namdang, gebi bangzwe negang, selmul rimbuchi samgi mekaba dundi, juzu samgi mekaba nangne, digeji sunso nye. Tono eji zijeji ta, lase gebu da kundu lakbasi, nishan, gajin tenda ngoto ti, shenbu punne yin nye da. Sehingga na siapa pun ni sih, dunia sesuatu tunggu sendiri, dunia muka kagamanya no ya ya, bini sih ini, mana sih uya cerita tunggu uya ya umurunya. Ajar tu je deh, siapa pun ni je, mana sih ni mungkin kerjain termin. Kaya ini siapa pun ni sih, mana sih dunia sesuatu tunggu sendiri, bini sih sih sih kagama tu ya, mana cerita tunggu uya ya umur. Bini ni mungkin kerjain termin, ni mungkin in. Inovasi bini sih datang kerja no ina sih irbasih, lembang segaya datang kerja ni. Mar sung boleh cik lem tisi gaya tozo gaya. Siapa pun nening, siapa pun nih kriya, lase gebo kundu naji omong buru ni. Omong buat lem nang si cik, ser nih uyu nih tadang langbo cila, soba caka je umdin junor longjo mam keb si yar puyu ni gunombur. Inang nih, idmeno cik dano siapa nang si cik, pukal la curang rasu nombur.